0: Yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Itu Pak Seskap, Pak Seskap. Pak Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
5: Bapak tahu,
3: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan Benang Bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
5: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai nih mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus.

0: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
1: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Pologri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Pologri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
0: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia
2: sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin

0: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Arman Atanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
1: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak dengan FPCI.
0: Kini, Arman Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah

0: Indonesia, Armana Tang Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: 나라 진짜.
1: Pendengar di Sumba, pagi hari ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ikuti karena kita baru saja mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan informasi di Sumba pagi hari ini, Bupati Sumba Timur dorong penguatan kompetensi guru melalui Kombel. Bupati Sumba Timur Mulili Pekuali STMT mengikuti kegiatan sosialisasi program peningkatan kapasitas guru melalui komunitas belajar Kombel dan kelompok kerja guru, sekaligus pengukuhan KKG gugus dan komunitas kecamatan Kota Wengapu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam memperkuat kapasitas serta profesionalisme tenaga pendidik, khususnya melalui pengembangan ruang belajar bersama yang memungkinkan para guru saling berkolaborasi, bertukar pengalaman, dan berbagi praktik baik dalam proses pembelajaran. Kegiatan sosialisasi dan pengukuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran KKG dan komunitas belajar sebagai wadah pengembangan kompetisi guru secara berkelanjutan. Melalui komunitas tersebut, para pendidik tidak hanya memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dapat mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran serta mencari solusi secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan dunia pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumba Timur Mulili Pekuali menekankan pentingnya peningkatan kompetisi guru yang dilakukan secara terus-menerus. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan tenaga pendidik dan menghadapi berbagai perubahan serta tantangan pembelajaran. Dengan adanya komunitas belajar yang aktif, guru diharapkan tidak bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan dapat saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur lanjutnya berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program peningkatan mutu pendidikan, termasuk penguatan kapasitas guru serta pengembangan KKG dan komunitas belajar setiap satuan pendidikan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekosistem pendidikan yang semakin kuat dengan guru yang terus meningkatkan kompetensi dan mampu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas melalui penguatan peran guru secara berkelanjutan. Pemerintah berharap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumba Timur dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia di daerah. Demikian informasi Sumba pagi hari ini.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

pendengar, masih dari jam lara nomor 1 FM 96,9 MHz. Kami masih terus menemani Anda di Sumba pagi hari ini hingga siang nanti. Dan pendengar, di kalau pagi ini ada yang bertanya hari ini harus bagaimana, jawabannya sederhana ya. Ketika kita menemukan kerabat, sahabat, teman, atau siapa saja orang sekitar kita yang menanyakan hari ini kita harus bagaimana, hari ini kita harus berbuat apa, jawabannya sederhana. Kita menyampaikan dengan nada halus dan tenang, kita jalani saja dulu, karena tidak semua hal harus langsung punya jawaban pagi ini. Yang penting kita tetap bergerak, tetap berusaha, dan tetap punya alasan untuk tersenyum pagi hari ini. Karena terkadang satu lagu yang tepat bisa membuat perjalanan pagi terasa lebih ringan. Dan lagu berikut ini yang akan saya hadirkan mungkin bisa menjadi teman yang pas untuk menemani pendengar memulai aktivitas. Naikkan sedikit volumenya, nikmati musiknya, dan biarkan RRI Sumba menemani pagi Anda. Nanya di FM 96,9 MHz dengan kotak judul lagu Pelan-Pelan Saja.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Emang kangkung iya sabenggeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Kayu, murah. Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kunia Mika.
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa

dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan

0: dan Kabupaten Sumba Tengah, pihak PLN akan melaksanakan pekerjaan pembenahan pada pengulang ekspres line utama penghubung PLTD Wekebubak, PLTD Lokomboro, serta penanaman tiang beton di wilayah pelayanan WLP Sumba Barat jalur PLTD Wekebubak hingga RSUD Wekebubak. Demi keamanan dan keselamatan kerja, pembenahan tersebut memerlukan penghentian sementara aliran listrik yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2006 waktu 9.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA. Mulai dari Kelurahan Komerda, Kelurahan Kampung Sawah, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Sobowawi, Kelurahan Padai WITA, Kelurahan Diratana, Jalan Gajah Mada, Jalan Melada, Komerda, Jalan El Tarim, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Bayangkara, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Punaga, Jalan Ahmad Yani, Jalan Adiaksa, sebagian Jalan Ring Road Wekebubak, Jalan Kartini, Jalan Udayana, Jalan Besuki Rahmat, Jalan Veteran, Jalan Teratai, Ubraya, Ubu Pede, Webangga, Bondotera, Tanarara, Desa Baledo, Desa Menola, Desa Weluri, Desa Ole Ate, Desa Ole Dewa, Desa Bondohursula, Cakrawala, Dedekado, Kelembu Kuni, Pueri, Modowe Maringo. Seluruh kecamatan Ketikutana di Sumba Tengah, seluruh kecamatan Ketikutana Selatan, Desa Umbu Jodu, Desa Umbu Kawulu, Desa Umbu Langgang, Desa Umbu Mamijuk, Desa Umbu Pabala, Desa Umbu Pabal Selatan, Desa Wairasa. Dan pihak PLN menyampaikan mohon maaf atas ketidaknyamannya selama penghentian aliran listrik berlangsung dan mohon dukungan doa agar pekerjaan pemeliharaan bisa berjalan normal. Demikian informasi yang dapat kami bagikan untuk saudara-saudara pendengar dan masyarakat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah di pagi hari ini.
1: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Wekebubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa. Penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

Ya pendengar, di Sumba pagi hari ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ikuti dari portal rri.co.id. PT MSM perkuat pendidikan vokasi di SMKN 2 Waingapu. PT Muria Sumba Manis memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Sumba Timur melalui peresmian kelas vokasi MSM di SMK Negeri 2 Waingapu. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran berbasis sekolah kepada peserta didik, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal secara langsung standar budaya dan kebutuhan dunia kerja industri. Manajer Direktur PT MSM Budi Hediana mengatakan pelaksanaan program pendidikan vokasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun keterampilan generasi muda agar memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan industri. Budi Hediana menjelaskan keberadaan kelas vokasi diharapkan mampu menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan teknis sekaligus membentuk karakter kerja yang dibutuhkan ketika memasuki dunia industri. Menurutnya, dunia kerja tidak hanya membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan akademik maupun keterampilan teknis, tetapi juga menuntut tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kreativitas, serta sikap kerja yang baik. Karena itu, ia mengajak para siswa SMK Negeri 2 Waingapu memanfaatkan fasilitas dan kesempatan yang telah tersedia dengan sungguh-sungguh, rajin belajar, terus mengasah kemampuan, serta membangun pengalaman sejak masih berada di bangku sekolah. Bupati juga menyampaikan bahwa kontribusi PT MSM tidak hanya dilakukan melalui dukungan terhadap pendidikan tingkat SMK, tetapi juga melalui dukungan terhadap pendidikan dasar di wilayah sekitar kawasan usaha perusahaan. Menurutnya, pola pendidikan yang dikembangkan dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Umbul Lili Pekuali mengajak kepala sekolah, para guru, dan seluruh tenaga pendidik SMK Negeri 2 Waingapu untuk memanfaatkan fasilitas kelas vokasi tersebut secara optimal bagi kepentingan pembelajaran siswa. Ia juga menyambut baik tawaran PT MSM untuk membuka kesempatan kunjungan dan pembelajaran bagi sekolah-sekolah vokasi di Sumba Timur ke sejumlah lembaga pendidikan vokasi di Kudus. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai berbagai program dan jurusan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di daerah. Bupati menegaskan bahwa kolaborasi antar pemerintah, sekolah, dan dunia industri menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyiapkan generasi muda Sumba Timur agar memiliki keterampilan, pengalaman, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Ya pendengar, pagi ini ada satu hal sederhana yang mungkin perlu kita ingat. Hidup tidak perlu selalu harus terlihat luar biasa untuk tetap berarti. Ada hari ketika kita menunjukkan produktivitas kita. Ada juga hari ketika sekedar menyelesaikan pekerjaan saja sudah cukup membanggakan. Jadi jangan terlalu keras kepada diri sendiri, beri ruang untuk bernapas, beri waktu untuk menikmati proses, dan jangan lupa bersyukur atas hal-hal kecil yang sering kali kita lewatkan. Karena bisa bangun saja di pagi hari, masih diberi kesempatan untuk bertemu orang-orang yang kita sayangi, dan masih bisa bekerja dan mendengarkan musik seperti ini, sebenarnya sudah menjadi alasan yang cukup untuk mengatakan terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang masih diberikan kepada kami untuk kami lalui dan kami lewati. Dan untuk saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Sumba, tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

FM 96,9 MHz Radio Station Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Siang hingga bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang. Pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
2: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
1: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
2: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
3: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz, RRI, stasiun produksi Sumba. Pendengar-pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Semata Karnamu yang dinyanyikan oleh Mario Geklau.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di

0: Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
1: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: FM 96,9 MHz mendengar waktu menunjukkan pukul 17.00 dan kita bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Korwil 6.
1: Informasi dan inspirasi.

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten ND, kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Alfred Sengge melaporkan.
2: Ancaman hasil kajian dari tim penyusun itu, kami sudah mengidentifikasi ada 11 ancaman.
3: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Yan Wardali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain, serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
4: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
3: Yan Wardali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani dua kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota. Melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
2: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan satu dokumen kajian risiko bencana, dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
3: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten ND, kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao, Kamis 1 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah, perda, sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Rofinus Ula melaporkan.
5: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Dao. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Dao Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
6: Kalau menurut saya sebagai pemerintah desa, saya kami tidak siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gagah, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja. Kami minta begitu saja. Kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gagal, kami di sini orang-orang jual sini orang geser macam di panteria di sana itu. Kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapak yang jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
5: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang sempadan Pantai Indau. Sementara itu, Kasih Trantibum Satpol PP Ende Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Dau.
7: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Dau ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik soal kejelasan bagaimana tamannya mungkin direkan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Indau.
5: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan sempadan pantai. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 1.128 atlet penyandang disabilitas yang tersebar di 25 provinsi se-Indonesia dipastikan mengikuti multi-event Pekan Spesial Olympics Nasional atau PESONAS kedua pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut belum termasuk official, pendamping orang tua, dan tamu undangan lainnya. Laporan Alo Tani.
8: Sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25 provinsi. Pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1.128. Itu baru atlet. Belum ditambah ofisial, pendamping, orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
9: Ketua Harian Spesial Olimpik Indonesia, SOINA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Salebajo dalam dialog di Pro1 RRI Kupang, Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan, kurang lebih 2.000 hingga 3.000 orang akan hadir di Kota Kupang mengikuti dan menyaksikan multi-event Pekan Spesial Olimpik Indonesia PESONAS 2 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti multi-event 4 tahunan dengan menghadirkan 7 cabang olahraga menurut Hamdan Saleh mulai tiba di Kota Kupang pada tanggal 11 Oktober 2026. Sementara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober di Gor Flobamora, Oepoe, Kota Kupang.
8: Pelaksanaannya tanggal 14-18, tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan, itu dengan Bukit Siguntang, melalui pintu masuk ke Labuan Ternau, itu sudah tiba tanggal 11. Jadi bahkan meriah mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu.
9: Ketua Panitia Pelaksana, Reni Marlina Un, di Studio Pro 1 RRI Kupang juga menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan PESONAS 2 bagi atlet-atlet disabilitas nasional sudah mulai terkoordinasi bersama antara Panitia Pelaksana Pusat dan Daerah. Menurut Reni Marlina Un, sebagian anggota Panitia PESONAS 2 2026 sudah tiba di Kota Kupang untuk bersama-sama panitia di daerah mematangkan persiapan teknis jelang pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026.
10: Sekitar 1.100 lebih yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril, dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah dari Dinas Kesehatan. Kami di backup penuh oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Pemuda dan Olahraga untuk event ini.
9: Event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boots. Pesona Setua tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak disabilitas bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis dan Down Syndrome. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari lintasan sirkuit Mandala, para pembalap berburu prestasi sekaligus membuka jalan menuju panggung nasional. Kejuaraan Grass Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi ajang penjaringan talenta otomotif Nusa Tenggara Timur. Raja Ewaldus melaporkan.
11: Kejuaraan Grass Track Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi panggung pembinaan sekaligus penjaringan atlet otomotif Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan berlangsung Jumat hingga Minggu 2 sampai 4 Oktober 2026 di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale. Ajang ini diikuti pembalap dari Rotendao, Ende, Belu, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Panitia mempertandingkan 6 kelas utama, 7 kelas supporting atau open, serta 4 kelas khusus lokal Rotendao. Selain itu, panitia juga menghadirkan kelas eksibisi untuk menambah semarak kompetisi otomotif tersebut. Ketua Panitia Daniel Nale mengatakan kejuaraan ini bertujuan meningkatkan pembinaan olahraga otomotif di Rotendao. Menurutnya kompetisi tersebut menjadi ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik. Ia menambahkan sejumlah kelas dipersiapkan untuk mendukung penjaringan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028.
12: Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif di Kabupaten Rotendao memberikan ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat dan apresiasi, menjaring bibit-bibit pembalap muda dan potensi, dan juga ada kelas satu kelas tertentu yang kita mempersiapkan atlet kita untuk menuju PON tahun 2028 nanti.
11: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Motor Indonesia atau IMI NTT Sokan Teibang menyebut Grass Track memiliki peluang besar dalam pembinaan atlet menuju PON. Ia mengatakan kejuaraan di Rotendao menjadi momentum penting untuk memantau kemampuan pembalap dari berbagai daerah. Menurutnya, IMI NTT ingin membuka kesempatan bagi pembalap dari wilayah selatan untuk berkontribusi dalam olahraga otomotif NTT. IMI NTT juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung kegiatan dan pembinaan atlet berprestasi.
12: Grass Track Rotendao ini akan kami jadikan momentum sekaligus kami akan menetapkan pembalap PON khusus cabur Grass Track untuk mewakili NTT. Hari Minggu kami akan tetapkan ini dan kami kepingin biarlah daerah paling selatan Indonesia ini menjadi bagian dari sejarah otomotif NTT dan kemudian menjadi bagian dari cerita PON khususnya kami di cabang bermotor.
11: Penyelenggaraan kejuaraan ini mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Rotendao melalui APBD sebesar Rp80 juta. Dukungan tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tambahan sponsor utama Sasando Motor, Rotendao Club, dan sponsor lainnya. Selain melahirkan atlet potensial, kejuaraan ini sekaligus mempererat silaturahmi antar pembalap dan komunitas otomotif. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga otomotif serta memberikan dampak positif bagi UMKM lokal. Melalui Bupati Rotendao Cup 1, Sirkuit Mandala menjadi ruang kompetisi, pembinaan, dan penjaringan talenta otomotif menuju PON 2028. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Ende kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Dao. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? BCL tadi pernah muda, semuanya pernah muda ya. Yang sudah usia-usia tua ya pasti pernah muda. Usia yang kalau bicara mengenai pernah muda, kita semuanya pernah muda. Yang sudah ya 50 ke atas lah gitu ya. 50 tahun ke atas begitu pernah muda. Jadi masa-masa muda itu masa-masa yang sangat menyenangkan ya. Masih ingat sampai sekarang nih kalau kita bicara mengenai masa muda waktu kita masih SMA ya kan, kuliah gitu ya, banyak cerita-cerita. Tapi itu bisa menjadi apa ya, pembelajaran ya untuk kita ya, agar lebih dewasa begitu ya di saat-saat sekarang ini, dewasa dalam hal berpikir dan juga bertindak begitu. Oke, pendengar BCL dengan pernah muda mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat sore peringkat Pro 1, apa kabar Anda? Masih terus semangatkah di weekend kali ini? Yang pastinya Beta Funky Lete akan temani Anda sampai tuntas di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah dengan segmen acara yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Jangan lupa di pukul 18 Anda ikutan polling ya. Dan azan maghrib akan kami putarkan untuk Anda di pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore. Dan saat ini pendengar kita kembali lokal. Dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan musik religi muslim. Dan beberapa saat lagi juga pendengar akan mendengarkan azan maghrib seputaran kota Waikabubak dan sekitarnya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan

0: Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar, kita akan mendengarkan azan maghrib bagi umat beragama muslim seputaran kota Waikabu Baghdad sekitarnya.
1: Azan maghrib untuk kota Waikabu Baghdad sekitarnya. Allah.

FM 96,9 MHz, pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik religi muslim dengan judul lagu Laskar Cinta yang dinyanyikan oleh Dewa.

0: So, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya dorang pun ada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau sekolah di sini?
14: Iya, daripada dorang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya
18: pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan

AFAM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba, pendengar waktu menunjukkan pukul 19.01 dan pendengar kita berada di program acara kami di malam hari ini di Sumba Sore atau di Raga Musik dan Informasi. Saat ini pendengar, pendengar masih akan selalu ditemani dengan Raga Musik pilihan Anda dengan judul lagu Kunci Hati yang dinyanyikan oleh Gesha. Dan setelah itu pendengar, pendengar akan mendengarkan beberapa informasi-informasi menarik untuk pendengar.

0: andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

Avam 96,9 MHz RRI stasiun produksi Sumba. Pendengar informasi yang akan disampaikan, PT MSM perkuat pendidikan vokasi melalui kelas Sumba Manis. PT Muria S Sumba Manis memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Sumba Timur melalui peresmian kelas Sumba Manis di SMK Negeri 2 Waingapu pada Kamis 1 Oktober 2026. Program tersebut merupakan bagian dari pilar CSR Education dan menjadi tindak lanjut kerjasama MSM dengan SMKN Negeri 2 Waingapu yang diawali melalui penandatanganan MOU pada 17 Juni 2025. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali mengatakan kehadiran kelas vokasi ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan siswa agar memiliki keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya pendidikan tidak cukup hanya menyediakan sarana sekolah, tetapi juga harus didukung sistem pembelajaran yang mampu membekali siswa dengan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Melalui kelas Sumba Manis, MSM memberikan dukungan pada jurusan teknik kendaraan ringan melalui modernisasi ruang kelas, workshop, dan ruang simulator yang dilengkapi peralatan pembelajaran teknologi modern. Dukungan juga diberikan kepada jurusan teknik konstruksi dan perumahan berupa peralatan praktik. Sementara guru dan siswa mendapatkan pendampingan serta pelatihan agar mampu memanfaatkan peralatan dan mengembangkan kompetensi sesuai perkembangan teknologi. Kepala SMK Negeri 2 Waingapu Nikodemus B. Umbupati ST menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia mengatakan bantuan MSM bukan sekedar menyediakan fasilitas sekolah tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran yang lebih aktif, lebih efektif dan berbasis praktik. MSM mengembangkan kelas Sumba Manis untuk jurusan teknik kendaraan ringan melalui modernisasi ruang kelas, ruang workshop, dan ruang simulator yang dilengkapi dengan peralatan pembelajaran teknologi modern. Berbagai fasilitas dan peralatan tersebut dihadirkan untuk memperkuat pembelajaran berbasis praktik sehingga siswa dapat mengembangkan kompetensi sekaligus menghasilkan karya-karya dan produk yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia industri turut menjadi bagian dari kerjasama ini melalui praktik kerja lapangan di MSM. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal praktik kerja di budaya industri serta penerapan kompetensi yang mereka pelajari. Wakil Bupati Sumba Timur Yunatan Hani mengatakan peresmian kelas Sumba Manis merupakan bentuk kolaborasi untuk membangun masa depan generasi muda. Ia berharap fasilitas yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa dan menjadi model kolaborasi yang dapat dikembangkan di sekolah lainnya.

0: your website link. Next, set your budget. Add your videos or images. Then let TikTok AI handle.
1: Hai, what's up bro? Ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
2: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, man. Asoy gaya.
3: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: kalian melihat wajahnya yang jelek, si pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Bupati Sumba Timur dorong penguatan kompetensi guru melalui Kombel. Bupati Sumba Timur Umbelili Pekuali STMT mengikuti kegiatan sosialisasi program peningkatan kapasitas guru melalui komunitas belajar dan kelompok guru kerja guru sekaligus pengukuhan KKG, gugus, dan komite komunitas kecamatan Kota Waikampu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam memperkuat kapasitas serta profesionalisme tenaga pendidikan, khususnya melalui pengembangan ruang belajar bersama yang memungkinkan para guru saling berkolaborasi, bertukar pengalaman, dan berbagai praktik baik dalam proses pembelajaran. Kegiatan sosialisasi dan pengukuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran KKG dan komunitas belajar sebagai wadah pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Melalui komunitas tersebut, para pendidik tidak hanya memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dapat mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran serta mencari solusi secara bersama-sama dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan dunia pendidikan. Melalui forum tersebut, guru dapat saling berbagi pengalaman mengenai praktik pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah, mendiskusikan tantangan-tantangan yang ditemukan di lapangan, serta mengembangkan berbagai inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Guru adalah salah satu kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekosistem pendidikan yang semakin kuat dengan guru yang terus meningkatkan kompetensi dan mampu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas melalui penguatan peran guru secara berkelanjutan. Pemerintah berharap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumba Timur dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Ketumbar tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

FM 96,9 MHz Relaas panggilan mediasi kepada tergugat nomor 1577/PNW26/HK2.4/9/2026 pada hari Jumat tanggal 25 September 2024 saya Teresia Ramuhaja jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri YK Bubak berdasarkan penetapan yang ditunjukkan dalam pakar perkara nomor 25/PDTG/2026/PNW YK Bubak telah memanggil Amos Dekret, jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan pensiunan ASN, alamat tinggal terakhir dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadapi sidang Pengadilan Negeri YK Bubak yang diselenggarakan di hari Kamis, tempat Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Kota YK Bubak, tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata gugatan antara Rosalida Dida sebagai penggugat lawan Amos Dekret sebagai tergugat dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Dika sebagai para turut tergugat. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui alamat tinggal dan keberadaannya, maka panggilan ini saya jalankan sesuai surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6363 KMAS SK/12/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik dengan cara menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman di kantor pengadilan, halaman web resmi pengadilan dan mengumumkan melalui siaran RRI. Jurusita pengganti Pengadilan Negeri YK Bubak Tersia Umbu Haja. Pendengar itu tadi pengumuman dari kantor pengadilan agama.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua? Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

FM 96,9 MHz, mendengar masih ditemani dengan beragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Hari Bahagia yang dinyanyikan oleh Atta Halilintar dan Aurel.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi dan musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 20, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita hingga pada pukul 20.30. Dan setelah itu, tepat di pukul 20.30 nanti kita masih bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti rangkaian mimbar agama Buddha.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian, terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulat Risan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri. Kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Betulan kita dapat gambarnya Andong.
0: Dapat jatah Andong.
22: Iya. Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di
0: digoreskan
3: di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
6: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Mungkin ada keluarga yang memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tapi yang paling penting, jangan sampai anak justru merasa menghadapi masalah itu seorang diri. Nah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan layanan perlindungan dan pendampingan tetap terbuka bagi anak korban perundungan atau keluarganya. Penanganan harus mengutamakan kepentingan terbaik, keamanan, dan juga perlindungan serta kebutuhan-kebutuhan anak. Karena itu diingatkan, pentingnya komunikasi antara orang tua dan juga anak, dengarkan cerita, berikan dukungan, dan bantu anak menghadapi situasi perundungan dengan cara yang tepat.

0: akhir-akhir ini di media sosial nih, beta lihat banyak kejahatan yang terjadi.
1: Kok?
0: Iya. Terus pelaku kejahatan tuh orang-orang terdekat.
1: Ah, masa? Katong sonde boleh curiga begitu, ha?
0: Bukan curiga, tapi hati-hati. Karena kejahatan sonde semua datang dari orang asing. Makanya, kotong jangan sembarang kasih kepercayaan, data pribadi, PIN, atau barang berharga.
1: Ju, kotong harus buat apa?
0: Kenali orangnya, jaga batasnya, dan tetap waspada.
1: Oh, begitu.

seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.

Ya, pendengar Pro 1, coba kau bayangkan untuk mendapatkan air bersih, kau harus bangun jam 3 pagi, jalan beberapa kilometer, lalu antri berjam-jam. Ini yang sedang dialami warga Desa Sisir, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Info yang beta kutip dari RRI.co.id, sudah sekitar 4 bulan sumur warga mengering. Untuk mendapatkan air, warga harus menempuh jarak 1-3 km menuju sumber air yang masih tersedia di Nuling. Masalahnya, debit air ini di sana kecil ya, sehingga warga harus mengantri cukup lama. Tidak hanya tenaga dan waktu yang terkuras, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut air. Untuk satu jergen, warga disebut harus menyewa sepeda motor dengan biaya sekitar Rp10.000. Warga mengatakan bahwa kondisi krisis air ini bukan persoalan baru ya. Setiap musim kemarau panjang, warga Desa Sisir Manggarai kembali menghadapi kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

0: Hei, kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih Mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah air. Dan dia pun air masih sisa.
0: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas, ha? Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini ke mana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus, nah ambil air sedikit, sa, supaya jangan terbuang percuma.
1: Siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

0: FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 dan pendengar saat ini kita berada di pukul 21.33 dengan program acara kami di malam hari ini ada Ngobras dan pendengar kita akan mengikuti Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas yang telah didengarkan beberapa hari yang lalu dengan judul penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar sebelum itu pendengar masih ditemani dengan satu buah musik pilihan Anda dengan judul lagu Hidup Pelan Mimpi Ngebut Santai Tapi Niat.
1: Hidup pelan mimpi ngebut

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobrol kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam semua pendengar.
0: Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom Bapak Dr. Bernardus R.W. Hangar SSM HUM. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam, apa kabarnya Bapak? Sehat selalu?
2: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
0: puji
2: keadaan
0: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang, dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, okay, Bapak Jengki.
1: Nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tralisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki. Syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
0: Oke.
1: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek.
0: Oke. Okay.
1: Karena saya diasuh oleh nenek.
0: Oke. Okay.
1: Dari masih usia 2 tahun, karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah, dari sana nenek mendongeng ini itu membekas.
0: Oke.
1: Okay. Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi, memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, okay, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
0: Oke.
1: Okay. Coba kita lihat, nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
0: Oke. Okay.
1: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
0: Oke.
1: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
0: okay,
1: atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya.
0: Yeah.
1: Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya.
0: Wow.
1: Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Wai Ngapu. Ternyata Wai itu mata air.
0: Iya.
1: Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Iya. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba.
0: Oke.
1: Okay. Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai wai wai wai, apa wai wai, baru dituliskan.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa tulis itu awal mulanya dari lisan
0: dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang, dari cerita nenek.
1: Iya, baru muncul kata-kata.
0: Muncul kata-kata. Oke, baik, itu
1: panjang sejarahnya.
0: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Oke, baik.
1: Lisan dulu.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Ya, kalau saya kebetulan di Wengapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota, jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan, kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
0: Yeah.
2: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang, itu para wunang yang disebut dengan apa, pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Wengapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu. Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipangiarangu. Ada cerita Ana Lalu yang Rambukahi Ubu Dilu, yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka dan tempat lain. Ada cerita saya itu, ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya.
0: Okay.
2: Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi beli yang disebutkan mengenai asal muda, misal ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya
1: Ya,
2: untuk
1: betul.
2: menjelaskan fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu, dan kemudian
0: Iya,
2: ada
0: di
2: cerita yang
0: Sumba
2: menjelaskan
0: Timur.
2: mengapa
0: Betul.
2: fenomena itu muncul. Itu namanya ya, cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
0: Masih ada ya?
2: sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lewi Tiluluk itu,
0: Iya,
2: yang sangat
0: oke.
2: sastra,
0: Oke.
2: kemudian yang sangat paralel begitu.
0: Oke, Pak
2: Atau
0: Retang,
2: rap
0: kalau
2: Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
0: Rap Sumba, berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba,
1: Ya,
0: itu termasuk tradisi lisan?
1: ya, ya. Bagi
0: Oh,
1: saya itu
0: ditambah musik
1: lisan.
0: juga itu termasuk tradisi lisan ya?
1: Tradisi lisan. Bagi saya
0: Oke,
1: ya.
0: bukan hanya dari puisi ya?
1: Kan yang jelas membedakan tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di buku, tradisi tulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair.
0: Itu tetap termasuk
1: Bisa.
0: tradisi lisan.
1: Lisan.
0: Oke.
1: Ketika dituliskan kolaborasi, bisa lisan bisa tulisan. Bisa dua bidang
0: Oh iya,
1: permainnya.
0: baik, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
1: Saya dari SMA tahun
0: Dari SMA.
1: 93.
0: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
1: Ya,
0: seperti apa?
1: kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan. Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, belum tahu huruf. Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek. Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk arahkan kita biar jangan nakal.
0: Betul.
1: Nah,
0: Betul, betul.
1: itu membekas,
0: Oke.
1: berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D. SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membekas, kolaborasi menjadi sesuatu gitu.
0: Berarti memang dari
1: Itu
0: SMA.
1: penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan, kolaborasi itu menjadi suatu gerakan.
0: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang ini.
1: SMP.
0: Dari SMP, sudah dari tahun 9 berapa kalau berarti? 93 ya?
1: Ya.
0: Wow, sudah
1: Kalau untuk tradisi
0: 30 tahun.
1: tulis, kalau tradisi lisan dari kecil,
0: dari kecil,
1: sebelum SD.
0: iya, karena kita sering
1: Bali kuat tradisi lisannya.
0: Kuat ya.
1: Ya.
0: Hampir sama dengan di Sumba atau seperti
1: ya.
0: Apa menurut Pak Jengki?
1: Hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Dan di semua budaya Nusantara sama,
0: sama.
1: Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama, karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana, antropologi.
0: Antropologi.
1: Sama. Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini itu. Itu kan proses,
0: proses.
1: Dinamika sosial.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Wah, sudah hampir 30 tahun lebih seperti itu. Bagaimana
2: ya,
0: Pak
2: kalau
0: Retang,
2: saya
0: ada mau
2: bisa
0: tambahan?
2: menambahkan yang tiga.
0: Silakan, Bapak.
2: Iya, jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar. Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba itu sama dengan motif-motif itu adalah bagian dari
1: Betul.
2: komunikasi sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa
1: Betul.
2: Menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu apa jangka kederuhangu pama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui
0: Iya,
2: gambar-gambar sama
0: gambar.
2: rambut
0: Oke.
2: motif kain gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Saya
0: Iya,
1: tambahin
0: silakan
1: lagi
0: Pak
1: ya.
0: Jeki. Ya, kita
1: Bang Netang,
0: ngobrol seru ini malam hari
1: ini
0: ini.
1: idenya Bang Netang ini menarik sekali.
0: Iya.
1: Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
0: Tulisan, oke.
1: Abang Netang tadi bilang ada gambar.
0: Gambar, ya.
1: Itu tradisi visual.
0: Oke.
1: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
0: zaman dahulu, betul.
1: Ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
0: Betul.
1: Sorry, tradisi
0: visual
1: lisan.
0: itu tulisan.
1: Lisan dan visual berbarengan
0: Iya, betul.
1: sebelum tulisan muncul.
0: Betul.
1: Itu
0: betul, ya.
1: menarik Bang Netang. Terima kasih Bang Netang. Ingetin.
0: Sering digambar di tembok-tembok
1: iya,
0: zaman dahulu ya.
1: Gambar-gambar gua itu
0: iya,
1: tradisi
0: gua.
1: visual,
0: iya,
1: yang
0: betul.
1: bersamaan dengan tradisi lisan.
0: Betul.
1: Tulisan belakangan
0: iya,
1: itu.
0: belum ada. Malah mereka yang duluan ya, seperti itu.
1: Iya, lisan dan visual.
0: Iya. Memang
1: gambar gua itu.
0: Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
1: Yang sekarang kita
0: iya.
1: kenal di motif-motif kain Sumba
0: iya.
1: atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
0: Betul. Oke, luar biasa. Ini semakin menarik ya pendengar dan pemirsa.

0: kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya?
1: Yes.
0: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu Bapak.
1: Iya, memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada hierarki bahwa yang bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya pada dalam pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat, kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, takut dianggap tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan, misalnya di Sumba, Sumba wae ngapus, ndahum balilamuhu akama, kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang. Harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan kalaupun kita mampu, kita harus bangga begitu. Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
2: rayakan,
1: kita harus banggakan dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
0: Betul.
1: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
0: Sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya, untuk anak cucu agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair ya, seperti saat ini ada Bapak Retang dan Pak
2: Jenki.
0: Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
2: Iya,
0: memang sangat berpengaruh sekali ini ya, tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya. Jengki ini penulis puisi seperti itu.
2: Puisi, cerpen, novel
0: semua ya. Saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung. Ini
2: yang terbaru.
0: Ya, nanti kita bahas. Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
2: Nah, ini tantangannya menarik nih. Karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat. Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi, misalnya ada cerita rakyat tentang A, bagaimana saya olah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A. Harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitu lah. Itu memang tantangan tersendiri, mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini, itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba, lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Okay. Nah ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
0: Itu maksudnya.
2: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru.
0: Oke.
2: Okay. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Hmm. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
0: Yeah.
2: Kita karang itu jadi cerpen. Oh, itu kan menciptakan dongeng baru.
0: Dongeng baru. Oke. Okay. tanpa menghilangkan makna aslinya, seperti itu.
2: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng sudah gitu. Ada.
0: Iya, tanpa menjiblak ya kalau istilahnya.
2: Okay. Dongeng sudah ada kan misalnya A B C D.
0: Yeah.
2: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, wah apa namanya itu, mata air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu, seolah.
0: Okay.
2: Metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
0: Oh, berarti memang
2: imajinasi
0: ya.
2: Bekerja ya.
0: Oh,
2: imajinasi.
0: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
2: Itu semua narasi itu imajinasi.
0: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi
2: betul.
0: Kita. Oke, okay, baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Reta mungkin ya. Hmm. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
2: Bukan iya. Menipu.
0: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya menipu. Bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa? Mungkin Pak Retang dulu silakan.
1: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri.
0: Oh, oke.
1: Okay. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut.
0: Okay.
1: Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau apa menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum, ya sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu, ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan saya itu
0: cara
1: menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu kan itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu hanya memang karena kita terbiasa berpikir berpikir yang seperti biasanya as usual kan cara berkomunikasi kan macam-macam.
0: Beda-beda ya. Oke. Okay.
1: Hanya salah sebenarnya dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi dan beli cengki saya kira itu memahami.
2: Ya, betul.
1: Bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita saya kira. Dan begini kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara kita ngomong tentang kitab suci tentang surga.
2: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
0: imajinasi. Betul.
2: Nah, ini saya pikir ngomongin tadi ini menarik.
1: Iya betul bang. Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu
2: termasuk
1: tradisi lisan atau sastra lisan sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk melihat logikanya.
0: Siap.
1: Punya logika.
0: Iya. Gitu. Mohon izin. Iya. Bapak Repang mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuman beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya. Ya. Tapi kita tetap kami lanjutkan.
1: Masuk lagi?
0: Iya, boleh Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Repang kembali bergabung. Ya. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
2: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
0: Ya.
2: Artinya begini. Ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklor, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta. Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya dengan versi yang diwarisin dari turun-temurun misalnya, tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi itu konflik sosial kan muncul, seperti Bang Letang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
0: Kita ciptakan cerita.
2: Kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih. Saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa. Itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien atau apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, Waikabuba, sudah ada tradisinya kita pakai versi lain, ribut di bawah.
0: Itu tadi yang saya maksud.
2: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
0: Yang belum ada ceritanya.
2: Kita bikin cerita baru.
0: Cerita baru,
2: kayak batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
0: terjadi ledakan.
2: Saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan,
0: itu bedanya.
2: Cerita juga.
0: Itu karena terdengar dari lisan-lisan kita. Memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
2: Imajinasi.
0: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
2: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku tidak bisa melukis, tidak punya imajinasi, aku tidak bisa menulis. Nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan.
0: Bisa.
2: Muncul. Wah, ini bagus lukisan ini. Di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Itu imajinasi bekerja. Bawah sadar. Itu kan itu
0: sudah ada, setiap orang punya.
2: Tinggal bagaimana kita mengenali, mengenali dan menggali.
0: Kesadaran.
2: Menyadari itu.
0: Iya, itu ya pendengar dan pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Luar biasa.
2: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Kok bisa dari air lontar jadi moke?
0: Jadi moke.
2: Kan harus lewati proses panjang.
0: Itu malah dibuat ceritakan nanti.
2: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
0: Pak Jengki sudah minum moke Bapak?
2: Oh, sudah dong. Biasa moke.
0: Ini pertama kali ke Sumba Bapak atau?
2: Ini yang kedua. Saya pertama pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Ke saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba dikomandoi oleh Christopher Billy Loli.
0: Halo Bapak Christopher Billy.
2: Christopher Billy Loli
0: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
2: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba kan jauh juga kan ngajak rombongan, nggak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umbulan Duparanggi
0: dari Sumba,
2: Dewa Kabuba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umbulan Duparanggi Sumba Barat, Dewa Kabuba SD SMP. Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di Sumba Barat. Akhirnya tahun 2026 tersampaikan, dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umbulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
0: Luar biasa.
2: Itu kan apa itu, apa kebetulan atau apa itu, bagaimana energi bekerja, imajinasi itu. Alam menjawab.
0: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung
2: sampai. Itu betul itu. Jika kita praktekkan dan saya lakukan, itu bisa.
0: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarekan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
2: Ini buku keberapa ini ya? Oh, ini ada Nilus nih.
0: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa, sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
2: Ya.
0: Ini buku keberapa Bapak?
2: Makanya saya lihat itu, saya juga lupa nih buku keberapa.
0: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
2: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak. Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
0: Oh, itu masih muda ya Pak ya?
2: Oh, ini sudah tua nih. Sudah seperti Surya Paloh nih.
0: Iya, betul. Mirip sekali loh Pak.
2: Cuma
0: mendengar ya. Surya Paloh.
2: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
0: Oh, 2015.
2: Cuma kayaknya beda.
0: Mengikuti nanti.
2: Nah, ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021. Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jumantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar, Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Selilukui 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Serendung Sabang, itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Menguini Keris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005, Terus Pada Lingkar Putingmu, ini puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
0: Sosok ibu,
2: bukan soal mesum-mesum.
0: Iya, betul-betul.
2: Judulnya mesum sih, seolah-olah Pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget. Oh bukan, nih otakmu aja mesum.
0: Iya betul, penyiar memang beda ya Pak ya.
2: Ini kerinduan pada ibu. Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah. Nanti tinggal cari di Google lah.
0: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
2: Ini menarik nih.
0: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali dari RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christopher Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
2: Dan saya juga berterima kasih sama
0: RRI Sumba.
2: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. juga berkat SSBS Christopher Billy dan Mbak
0: Cantika.
2: Dari mana, Mbak?
0: Dari Sumba juga, Mbak.
2: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
0: Terima kasih, Bapak.
2: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang okay. saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa ini saya bikinnya? 2021.
0: Iya. Yeah.
2: Kebetulan si Christopher Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
0: Oke. Okay.
2: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitu mau dirombak, dikuasai oleh investor.
0: Oke.
2: Okay. Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman Seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri? Dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
0: Luar biasa. Terima kasih ya, Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya. Dengar artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada kritik. Yang mau mengambil alih kritik kritis.
2: Betul.
0: Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya. Bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
2: Kritis
0: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya, Bapak ya.
2: 2021.
0: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini. Untuk karya-karyanya kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini, Bapak?
1: Ya, Cantika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel ya, tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
0: lupa ya,
1: tidak
0: Pak,
1: hafal.
0: saking banyak.
1: Tapi kalau cerita, kata kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ya, buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya?
0: Iya.
1: Mungkin dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Kambera, dalam bahasa
0: Wow.
1: Inggris, dan bahasa Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun, harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai
0: Yes.
1: kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai apa usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi
0: Oke.
1: itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini,
0: Oke.
1: khususnya pada saat COVID itu,
0: Iya.
1: saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi. Gitu.
0: Oke, iya. Luar
1: Tidak
0: biasa ya.
1: belum sekelas
0: Pak
1: Abi.
0: Jeki. Oke, memang menarik ya perhentangnya kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki, karena semakin ke sini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak
2: Betul,
0: paham tentang
2: betul.
0: bahasa-bahasa ritual seperti apa, dan mohon maaf nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya.
2: Iya,
0: Kamilah
2: betul.
0: adalah para penerusnya,
2: Betul.
0: dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya.
2: Betul.
0: Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Nah, Bapak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
1: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Kambera di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari Anakalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan ngangu, Anakalang kan masih mirip-mirip. Kita kalau Cantika berbicara, saya memahaminya.
0: Memahami, oke.
1: Jadi ya itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
2: Betul.
1: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Sama itu
0: Betul.
1: Salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri, meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara secara harafiah. Ya, secara harfiah, misalnya kalau kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amu jadi kakang di undi menginung mandi ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal. Janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata itu artinya janganlah menjadi troublemaker, mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya, harus memahami itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteksnya itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih? Itu tantangannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
2: Denotasi.
1: Jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa Anakalang dengan fasih tidak?
0: Jujur tidak, Bapak.
1: Nah, itu kan salah satu tantangan ya.
0: Iya,
1: betul. Kata terlambat, kau masih muda untuk
0: iya,
1: jawab.
0: Iya, amin.
1: Lagi,
0: siap, Bapak.
1: Jadi itu salah satu tantangannya, tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak Kalang, saya orang Wanokaka, saya orang Kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang
0: yang
1: atau orang-orang tua.
0: Betul, Pak Retang. Karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu. Banyak maknanya. Satu kata, tapi maknanya pasti banyak. Betul. Seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan dari
1: ini
0: penonton.
1: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang. Ini hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
2: puisi spontan
1: meluangkan waktu di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa.
0: Mohon izin ya Pak Jengki ya.

0: Dan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya. Sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam, mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
1: Tuh, luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini malam hari ini?
2: Itu khayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri. Bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Nah, itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan.
1: Betul, betul.
2: Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan, atau ingatan.
1: Dalam sekali.
2: Jalan
1: ya.
2: Karma.
1: Iya, dalam.
2: Itu yang saya lukiskan di puisi sederhana itu.
1: Sederhana, keren sekali. Memetik gitar, melihat malam
2: berbagi
1: beranda. Luar biasa.
2: Mendekatkan diri pada alam lagi.
1: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya. Di sesi lain mungkin kita bisa mengundang lagi.

0: Bapak datang menjadi narasumber membacakan
1: Boleh,
0: puisi
1: nanti ada
0: sendiri.
1: Zoom yang enak.
0: Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu. Apa sih membedakan? Kan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
1: Paham ya?
0: Iya.
1: Gini, itu dua genre yang berbeda,
0: Iya.
1: puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, esai dan sebagainya. Puisi genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa, kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana mana denotatif itu mana yang langsung, seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu. Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya ini cerpen tentang WK Bubak nih. Seorang tokoh datang ke pasar WK Bubak, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya

0: tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
1: Menjadi ada, ya.
0: Itu kan kekuatan pencipta.
1: Iya.
0: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair, tidak semua orang bisa jadi penulis prosa, kecuali pakai AI misalnya, tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu, kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
1: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
0: Saya tahu.
1: Tahu ya.
0: Polanya ya saya pelajari.
1: Soalnya beda ya. Luar biasa. Memang karena sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
0: Saya sering jadi juri, penulisan cerpen, Semali, Se Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-pola yang gini. Karena saya pelajari itu.
1: Sudah tahu ya Pak. Luar biasa.
0: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain lagi nih, kan membodohi diri sendiri.
1: Iya, betul.
0: Harusnya diolah lagi lah, nah, gitu loh, diolah, pakailah kolaborasi kayak bersinergi kayak olahlah itu hasil-hasil mesin itu. Bukan cuma copy paste. Copy paste itu bahaya untuk otak kita gitu loh. Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
1: Betul.
0: Hilang ingatan pada bahasa.
1: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali, atau ada perkumpulan-perkumpulan, atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
0: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat nih, ini ada adik saya nih, saudara, teman, adik, murid, membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS, Seni Sastra Budaya Sumba, dari tahun berapa itu, mungkin udah berapa tahun itu ya? 5 tahun atau apa itu?
1: 10 ya?
0: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana suatu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu, yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi, melahirkan generasi baru. Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas. Nah, yang saya amati, ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi. Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
0: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu, dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali. Nah, itu yang terjadi. Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa, karena punya data-data itu. Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu, bagaimana mempertahankan komunitas. Ada banyak rumus-rumus dan banyak panjang banget itu ceritanya.
1: Seperti itu ya.
0: Ya sepak terjangnya mana ya.
1: Baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi, bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
2: Ya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih iya. masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan Jeki juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan tentu saja dalam hal cinta bersastra, saya tidak sangat apa ya optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang yeah. kehidupan, bagaimana memiliki empati, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi, bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua.
1: Iya.
2: Dan sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita.
1: Okay.
2: Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, maaf, serba alfa bla bla bla,
1: yeah.
2: tidak ada lagi warna yeah. pelangi di mana
0: satu
2: dengan yeah. cara yang berbeda, sehingga ya, kita mengagumi ya, pelangi, kita mengagumi warna yeah. yang macam-macam,
1: yeah.
2: dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
0: seragam, betul, ya betul, dipaksa seragam kita
1: yeah. okay.
0: oleh ya itu salah satunya.
1: Ya, itu.
0: Makanya saya percaya dengan otak manusia.
1: Okay.
0: Pakailah, kita dikaruniai otak dari lahir. Hmm. Pakailah itu.
1: Okay.
0: Saya tidak anti AI.
1: Iya.
0: Saya tidak anti. Tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi, pikiran, perasaan, imajinasi.
1: Yeah.
0: Bagaimana cara ngelolanya?
1: Okay.
0: Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya.
1: Yeah.
0: Anak kecil misalnya, yeah. anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama.
1: Yeah.
0: Itu misalnya, itu imajinasi. Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin.
1: Yes.
0: Itu tantangan manusia kontemporer sekarang.
1: Iya, saat ini ya. Iya, boleh digunakan tapi harus bijaksana.
0: Yeah.
1: Jangan langsung menjiblak seutuhnya. Yeah. Dikolaborasikan boleh ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, betul.
0: Diolah lagi. Yeah. Alat bantu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu alat bantu.
1: Yeah.
0: Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
1: Betul. Gitu. Dan jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan pemirsa. Yeah, jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
0: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan.
1: Kelihatan ya. Oke. Okay. Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki? Habis ini Pak Retang loh.
0: Nah ini, kalau saya bilang dalam tiga patah kata, atau berapa patah kata ini?
1: Iya, bebas,
0: yang penting
1: jangan terlalu panjang ya.
0: Tiga patah kata ya?
1: Iya, siap-siap Pak.
0: Sumba semanis empedu.
1: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu Bapak. Gimana ini?
0: Sumba semanis empedu.
1: Semanis tapi empedu. Empedu pahit. Aduh boleh. Ini agak susah ya kalau kami yang belum harus berpikir
0: Sumba
1: lagi.
0: Sumba semanis empedu.
1: Oke. Okay. Artinya? Ada artinya
0: tidak? Oh bisa silakan tafsir.
1: Ya? Oke. Okay.
0: Misalnya contoh saya suka cewek Sumba yang manis. Tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
1: Belis. Iya betul. Betul-betul, karena semanis, tapi empedu, akhirnya empedu kan itu pahit.
0: Pahit, saya gak punya kerja, gak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
1: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga Bapak, bukan cuma Pak Jengki. Terima kasih,
0: Sumba semanis empedu
1: ya. Luar biasa.
0: Itu benar-benar, apa istilahnya, itu pribadi.
1: Iya, dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
2: Ya, jadi kemarin itu kan di Jengki menyuruh kami, okay, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan nggak?
1: Oke. Okay.
2: Puisi spontan pendek,
1: silakan Bapak. Ini yang kami tunggu dari tadi Bapak.
2: Boleh, oke. Okay. Ini secara spontan, kemarin saya belum polis sama sekali. Oke, okay, judulnya Sabana. Oke, okay. Aku tak lagi cinta Sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang Merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan Sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan Sabana, tinggal hidupku yang pening, keterasingan yang hening. Dadadada.
1: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jeki? Silakan Pak Jeki langsung menilai, keren ya.
0: Beliau ini menulis puisi
1: luar biasa,
0: dengan
1: Pak,
0: kejujuran, kepolosan, karena sudah berjarak sama Sumbal. Beliau tinggal di Jawa Tengah, di Semarang. Bisa menggambarkan Sumbal seperti apa ketika datang lagi. Sumbal di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumbal sekarang.
1: Betul.
0: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi, ekspresi pribadi dituangkan. Keasingan ngeliat ini, ngeliat itu. Itu juga saya alami di Bali. Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini, tiba-tiba berubah dengan berbagai kemodernan. Nah, itu kritik. Kritik keren, sosial ada, kritik lingkungan ada, kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada. Tinggal bagaimana mengolah lagi, mengemas itu.
1: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak ini benar ini seperti itu, luar biasa. Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, karena ini sayang sekali ya waktu kita tidak cukup banyak ya, kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
2: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jeki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jeki? Silakan Bapak.
0: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya. Sumba adalah masa saya usia-usia 5 tahun di tahun 70-an. Alamnya, kehidupan sosialnya, keramah-tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, berpikiran jauh ke depan, menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu loh. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an. Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana itu. Gimana coba, ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis, generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya untuk generasi berikutnya. Bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh. untuk kepentingan Sumba lokalitas sebagainya.
1: Okay,
0: itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
1: Iya. Oke, luar biasa.
0: Sisi idealisnya gitu.
1: Iya, terima kasih Pak Jengki dan terima kasih Pak Detang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christopher Bilia sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini, pendengar dan pemirsa. Melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya dan menjadikan sastra lebih dalam lagi dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya, untuk generasi-generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Ya, salam buat keluarga Bapak dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar akhir kata, saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri, terus bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih.
3: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam dan waktu menunjukkan pukul 22 lebih 18 menit. Pendengar, kita berada di ruang rindu dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi,

Ya, FM 96,9 MHz berkarmasi bersama saya Naomi Dilita Sumba malam di program acara kami di malam hari ini ada Ruang Rindu, dan berdengar masih akan selalu ditemani dengan raga musik pilihan Anda dengan judul lagu Nyaman Tak Cukup yang dinyanyikan oleh Raisya.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah, di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang.
14: Sebenarnya orangnya
13: ada
14: sekolah di baru. Ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Oh, pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz pendengar, bersama saya Nomen di Lintas Sumba Malam di Raga Musik dan Musik Tradisional dan Budaya pendengar. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan judul lagu Penjaga Hati hingga pada pukul 23 lebih 50 menit.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz RR Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Mimpi yang dinyanyikan oleh Putri Aryani.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Pak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Minggu pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk kebaikan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang terus Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru dan untuk memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari, bahkan di sepanjang minggu ini. Kami akan memulai di dalam firman-Mu. Untuk itu Allah memberkati kebenaran firman yang akan kami baca, memberi kekuatan, penguatan di dalam hidup kami lagi, dan biarlah iman kami terus semakin bertumbuh lewat pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan, Allah menguduskan, melayakan hamba menjadi saluran berkat di pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik sahabat pendengar setia RRI Sumba, mutiara pagi kita hari ini, kita akan sama-sama mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Keluaran 33 ayat 1 sampai ayat 23. Saya akan bacakannya bagi kita, beginilah firman Tuhan. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengarkan ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa akan kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekat-Ku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaan-Ku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tangan-Ku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tangan-Ku dan engkau akan melihat belakang-Ku, tetapi wajah-Ku tidak akan kelihatan. Demikian jawab bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah barang siapa yang membaca serta memelihara firman Allah dalam hidup setiap hari. Baik pendengar setia RRI Sumba, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, Cukuplah Kehadiran-Mu Bagiku. Perikop ini terjadi tepat setelah krisis besar. Bangsa Israel berdosa dengan menyembah anak lembu emas. Merespon dosa ini, Allah memberikan sebuah tawaran yang sekilas terdengar menggiurkan, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah ujian hati. Allah berjanji akan tetap memberikan tanah perjanjian dan mengirimkan malaikat untuk memberi kemenangan. Tetapi Allah tidak mau berjalan di tengah-tengah mereka. Kita bisa membaca tadi di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Inilah masalahnya. Bisakah kita menerima berkat, kesuksesan, perlindungan dari Tuhan, tetapi hidup tanpa kehadiran Allah itu sendiri? Jadi ketika peristiwa ini terjadi, sebenarnya bangsa Israel memang ada dalam keadaan yang baru saja melawan Tuhan dengan membuat patung tuangan untuk mereka sembah. Dan tentunya ini mendatangkan murka Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Sehingga ketika teks pada pasal 33 ini seolah-olah menunjukkan bahwa Tuhan tetap akan memberikan tanah perjanjian, tapi Tuhan tidak mau lagi berjalan bersama dengan mereka. Tuhan tetap mengutus malaikat untuk berjalan di depan mereka, tapi Tuhan tidak mau hadir di tengah-tengah mereka. Kira-kira demikian. Tapi apakah Tuhan akan melakukan seperti yang dia katakan pada pasal 33 di ayat-ayat awal itu tadi? Kita akan melihatnya bersama-sama. Kita akan melihat ada beberapa pembagian dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Pada ayat 1 sampai ayat 6 itu berbicara bagaimana berkat tanpa kehadiran Allah, sehingga saya menyebutnya sebagai suatu krisis. Allah menyuruh bangsa itu berangkat, menjanjikan kemenangan dan tanah perjanjian, tetapi menarik kehadiran-Nya. Merespon hal ini, bangsa Israel berkabung. Mereka menanggalkan perhiasan mereka yang melambangkan kesuksesan, perhiasan yang melambangkan ekonomi mereka, perhiasan yang melambangkan jati diri mereka, mereka tanggalkan sebagai bentuk pertobatan. Kemudian di ayat 7 sampai ayat 11, di situ ada kemah pertemuan. Itu berbicara hubungan antara Allah dan bangsa Israel secara khusus dengan Musa, dan merupakan sebuah keintiman, hubungan yang sangat dekat. Di sana dikatakan Musa mendirikan kemah pertemuan. Ini berbeda dengan kemah suci atau tabernakel yang belum mereka bangun pada saat itu. Di mana di luar perkemahan Musa mendirikan kemah pertemuan ini karena Allah sudah tidak mau ada di tengah-tengah bangsa yang berdosa itu. Disinilah tiang awan turun dan Allah berbicara kepada Musa secara berhadap-hadapan muka seperti seorang bicara pada temannya. Ini menunjukkan adanya keintiman hubungan antara Allah dan Musa. Kemudian di ayat 12 sampai ayat yang ke-17, kita melihat di situ ada doa atau syafaat yang Musa serukan kepada Tuhan. Memohon penyertaan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan untuk bangsa yang tadi kalau kita bahas, kita lihat di perikop sebelumnya pun, bangsa yang sangat melawan Tuhan dengan kedegilan hati mereka. Bahkan Tuhan mengatakan mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk.
Musa bernegosiasi dan bersyafaat bagi bangsa Israel. Musa menolak untuk maju atau bergerak menuju tanah perjanjian tanpa kehadiran Tuhan atau tanpa presence of God. Ketika Allah tidak menyertai mereka, Musa tidak ingin berjalan seperti itu. Dan Allah luluh oleh doa Musa dan berjanji, "Aku sendiri hendak membimbing engkau." Allah mengatakannya kepada Musa. Kemudian kita melihat dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Kerinduan untuk melihat kemuliaan Allah. Musa yang semakin berani karena anugerah Allah meminta lebih daripada itu. Dia berkatakan, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Dan Allah menjawab bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat wajahnya dan tetap hidup. Allah menjemputkan Musa di lekuk gunung batu, menutupinya dengan tangannya dan hanya mengizinkan Musa melihat punggungnya. Itu kita bisa lihat di akhir ayat pada pasal 33 ini. Pendengar setia RRI Sumba, dalam ayat 2, Allah menjanjikan adanya malaikat yang akan berjalan di depan bangsa Israel. Namun Musa, dia menyadari bahwa pemberian tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian dan perlindungan dari malaikat tidak akan ada artinya tanpa Allah sendiri yang menyertai dan berjalan bersama bangsa Israel. Di ayat 14 Allah berkata, "Aku sendiri hendak membimbing engkau," dia berkata kepada Musa, "dan berjalan besertamu." Di ayat 11 Allah juga mengatakan bahwa Allah berhadapan muka dengan Musa. Tetapi di ayat 20 kita melihat Musa tidak tahan menghadapi wajah Allah. Atau Musa tidak akan tahan memandang wajah Tuhan. Allah berkata demikian. Di sini ada sebuah perbedaan kata ya. Kalau di sebelumnya dia bilang Musa berhadapan wajah dengan Allah. Tapi kemudian di ayat 20 dikatakan Tuhan mengatakan engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Terlihat bertolak belakang. Apa artinya? Ini artinya ini adalah sebuah idiom relasional yang berarti komunikasi yang sangat dekat, sangat akrab, sangat intim antara Musa dan Allah tanpa adanya perantara. Di ayat 20 ini mengacu pada wujud kemuliaan ilahi atau kemuliaan Allah secara utuh, secara penuh. Allah yang terlalu kudus dan dahsyat bagi manusia yang fana dan berdosa. Kemudian di ayat 22, di situ ada kata tempat perlindungan ini atau lekuk gunung batu. Itu merupakan tempat perlindungan yang melambangkan anugerah perlindungan Allah. Kekudusan Allah berarti api yang menghanguskan sehingga perlindungannya, tangan yang menutupi, diperlukan agar manusia bisa berinteraksi dengan Allah tanpa dibinasakan. Dalam tradisi teologi Kristen, batu karang yang terbelah ini dijadikan gambaran dari Kristus yang tubuhnya terpecah untuk menjadi tempat perlindungan bagi orang percaya. Sahabat pendengar setia RRI Sumba, di pagi hari ini kita akan melihat dari bagian teks firman Tuhan yang sudah kita baca, ada 3 hal penting yang akan menjadi pokok pembahasan kita di pagi hari ini. Hal yang pertama, menolak berkat tanpa kehadiran Tuhan. Menolak berkat tanpa kehadiran Tuhan, ayat 12 sampai 16. Ketika Tuhan menawarkan Kanaan tanpa kehadirannya, tanpa Allah yang berjalan bersama bangsa Israel, Musa merespon tanggapan Allah tersebut dengan doa yang sangat luar biasa di ayat 15. Musa berkata demikian, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Bagi Musa, surga tanpa Tuhan bukanlah surga. Tanah yang berlimpah susu dan madu tidak ada artinya jika Tuhan tidak hadir di sana. Musa menyadari di ayat yang ke-16 bahwa yang membuat umat Tuhan berbeda dari bangsa lain di dunia ini bukanlah kekayaan, tanah, kehebatan, atau latar belakang mereka, melainkan semata-mata karena penyertaan Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini yang hanya mencari Kanaan. Apa itu Kanaan? Kesuksesan, kebahagiaan, kesembuhan, promosi jabatan, kebahagiaan yang sebentar saja di dunia ini, ketenaran, dan lain sebagainya. Dan merasa puas dengan itu, meski sebenarnya relasi rohani mereka kering, atau relasi hubungan antara mereka dengan Tuhan itu kering.
Firman Tuhan hari ini menantang kita. Jangan kita mau menukar berkat saja tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Poin yang kedua yang menjadi pokok pembahasan kita di pagi hari ini. Membangun keintiman sebagai sahabat Allah. Kita melihat ayat 7 sampai ayat 11. Di tengah krisis dosa bangsa Israel saat itu, Musa mengambil langkah yang berbeda. Ia mendirikan kemah pertemuan di luar perkemahan untuk mencari Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan tidak lagi ingin menyertai bangsa Israel atau tidak lagi berjalan bersama mereka, Musa menanggapinya dengan membangun kemah pertemuan, membangun kemah untuk membangun kembali hubungan yang hancur, yang awalnya hancur karena pemberontakan bangsa Israel dengan Allah. Dan Musa kembali membangun hubungan itu lewat membuat sebuah kemah pertemuan di luar perkemahan. Di sanalah terjadi hal yang luar biasa dan sangat baik. Dan Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kita lihat itu di ayat 11. Berhadapan Musa muka di sini berbicara tentang level keintiman atau kedekatan, keakraban yang sangat luar biasa. Sebuah hubungan yang terbuka, tulus dan tanpa penghalang. Karena keintiman inilah doa syafaat Musa didengar Allah. Ia bernegosiasi bukan dengan modal kehebatannya. Musa seolah-olah sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Namun itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia bersandar sepenuhnya pada anugerah dan kedekatannya dengan Allah. Di tengah dunia yang sibuk dan penuh dosa ini, apakah kita punya kemah pertemuan di dalam hidup kita? Kemah pertemuan pribadi kita dengan Tuhan yang kita bangun untuk membuat hubungan kita semakin karib dengan Tuhan. Apakah kita masih punya kemah pertemuan atau bahkan kita tidak pernah membangun kemah pertemuan kita dengan Tuhan? Kemah yang membuat hubungan kita semakin intim dengan Tuhan lewat doa dan firman setiap hari. Biarlah itu menjadi pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Berhentilah berdoa hanya dengan meminta-minta. Melainkan mulailah berbicara dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Seperti seorang yang sedang berbicara dengan sahabatnya. Poin yang ketiga yang menjadi pokok pembahasan kita. Aman bersembunyi di lekuk batu karang. Aman bersembunyi di lekuk batu karang. Pada ayat 18 sampai ayat 23 kita bisa melihat, Musa sudah dijamin akan mendapat penyertaan Tuhan. Tetapi Musa masih merasa ada sedikit ketidakpuasan rohani yang dia rasakan. Ia ingin lebih lagi sehingga dia katakan di ayat 18, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Dan Tuhan menjawab bahwa manusia berdosa tidak akan tahan melihat kemuliaan Allah. Artinya kehadiran Allah yang secara utuh dan tetap hidup. Api kekudusan Tuhan bisa saja membinasakan kefanaan manusia. Namun karena anugerahnya, Tuhan menempatkan Musa di lekuk gunung batu dan menutupi Musa dengan tangannya saat kemuliaannya lewat agar dia tidak binasa. Batu karang yang terbelah ini adalah gambaran dari Yesus Kristus. Di luar Kristus kita akan binasa oleh murka dan keadilan Allah yang terlalu kudus. Namun ketika kita bersembunyi di dalam Yesus, ketika kita tinggal di dalam Yesus, tubuh yang hancur di atas kayu salib bagi kita itu akan melindungi kita dan memberikan keamanan dan kita menjadi layak untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Pendengar setia RRI Sumba, perjalanan hidup kekristenan bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai ke tanah perjanjian atau ke tujuan kita, melainkan dengan siapa kita akan berjalan menuju tanah perjanjian itu. Biarlah hati kita terus rindu dan lapar akan kehadiran Tuhan, atas penyertaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan seperti yang Musa rasakan. Jadikanlah Kristus sebagai batu karang perlindungan kita dan hiduplah dalam satu keyakinan bahwa asal Tuhan besertaku itu sudah cukup. Demikian perenungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman ini kita diingatkan lagi dan kita dikuatkan dalam mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Baik, untuk menutup firman Tuhan hari ini saya akan berdoa bagi pendengar setia RRI Sumba. Mari kita satu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih bahwa Engkau Allah yang mau hadir, mau berjalan bersama dengan kami, asal kami mau memberi diri kami untuk Engkau tuntun, untuk Engkau pakai, untuk Engkau sertai. Seperti Musa yang terus memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan, hal yang sama pun Tuhan kami ingin untuk kami terus hidup di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dengan ego kami, dengan kekuatan kami, dengan apa yang kami punya di dalam hidup kami, tetapi biarlah kami terus berjalan dengan kerendahan hati di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Berkati firman-Mu bagi kami di pagi hari ini, dan biarlah Tuhan kami boleh memberi hidup kami, diri kami untuk belajar melakukan firman-Mu. Hamba berdoa di pagi hari ini untuk setiap pendengar setia RRI Sumba yang ada di mana saja. Jika ada dalam keadaan sakit, biarlah Allah yang menyembuhkan. Jika ada dalam kelemahan tubuh, Allah yang menguatkan. Jika ada yang mengalami kesulitan dalam perekonomian, Allah menolong lewat usaha, pekerjaan, apa yang dikerjakan mereka. Dan kami rindu ya Tuhan, ada keluarga-keluarga yang terus dipulihkan. Jika mereka mengalami keretakan di dalam rumah tangga, hubungan antara ayah, ibu dan anak-anak pun, biarlah Allah memulihkan, Allah memberkati. Bahkan setiap anak-anak Tuhan mungkin dalam semasa pendidikan, yang sedang bekerja, yang mencari pekerjaan, semua juga Tuhan campur tangan. Tuhan menjawab setiap pergumulan, beban setiap hamba-hambamu dengan kekuatan dan kasih daripada Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Allah memberkati hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami terus ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan, dan kami sebagai anak-anak Tuhan terus berjalan dalam kebenaran dan menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga ketika mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kami, mereka diberkati lewat perbuatan kami, tingkah laku, tutur kata kami yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik sahabat pendengar setia RRI Sumba, demikian mutiara pagi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Inilah selayang pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 4 Oktober 2026, bersama saya, Alfred Sengi. Tim Satuan Tugas Wilayah Satgaswil Nusa Tenggara Timur, Detasemen Khusus Densus 88 Antiteror Polri melakukan edukasi tentang ketahanan diri dan paparan paham intoleran radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di era digital di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias dari seluruh siswa-siswinya SMA Negeri 4 Kupang. Salah satu personel tim cegah Brigpol Henrik Fernandez mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama menangkal bahaya IRED. Ia mengaku hingga kini sekolah tersebut belum terpapar IRED, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal. Densus juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan sosialisasi di IRED bisa turut menggerakkan sekolah lain, sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kupang, Franciscus Safarius Loa, menilai bahwa edukasi IRED dari Densus 88 sebagai langkah positif dan strategis untuk membina para anak-anak sehingga bisa mencegah terjadinya paham radikal. Franciscus berharap pemaparan materi IRED tersebut bisa memberikan dampak baik bagi siswa sehingga mereka memiliki bekal literasi digital yang baik. Selain itu juga, para guru BK dan guru lainnya memiliki bekal untuk mendeteksi dini pelaku intoleran atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu perwakilan siswa, Glory Tokan, mengaku bahwa dari kegiatan tersebut ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bahaya, dampak, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRED. Gloria berharap ilmu-ilmu yang diberikan Densus 88 dapat diterapkan dalam kehidupan bersama, serta menjauhi hal-hal yang berpotensi terjadinya IRED. Flobamora Creative Expo tahun 2026 dorong komoditas unggulan Nusa Tenggara Timur naik kelas dan ekonomi lokal berkelanjutan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Flobamora Creative Expo atau FCE tahun 2026. FCE 2026 mengusung tema Flobamora Tak Berkarya menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan dan direncanakan berlangsung pada awal Oktober 2026 di Kota Kupang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Doyo Prakoso kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCE merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebanding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yakni Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Tak Kreatif Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komoditas unggul yang mempresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dan hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, Business Matching, hingga konsultasi ekspor dan pembiayaan perbankan. Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM Keuangan Inklusi dan Syariah Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Reisa Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berkelanjutan pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Nusa Tenggara Timur. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talk show, perlindungan konsumen, dan sistem pembayaran, QRIS experience, sosialisasi cinta bangga paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan serta perpustakaan keliling dan bedah buku. Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Bokan Negriki Berengere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cermin kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Akademisi dan mahasiswa farmasi dorong masyarakat lebih bijak gunakan obat. Akademisi dan mahasiswa farmasi menilai pemahaman masyarakat mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara tepat menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyalahgunaan obat termasuk penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Penggunaan obat

Darat sembarangan masih menjadi perhatian kalangan akademisi dan mahasiswa farmasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diingatkan agar tidak menganggap obat sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi sesuka hati ketika mengalami sakit. Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Magdarita Riwo, mengatakan edukasi kepada masyarakat penting agar obat diperoleh dari tempat yang legal, digunakan sesuai petunjuk, disimpan dengan benar, hingga dibuang secara tepat. Sementara itu, mahasiswa farmasi menilai edukasi mengenai penggunaan obat juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon tenaga kefarmasian. Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Citra Bangsa, Alfandi Liu dan Nadien Benu, mengatakan calon farmasi perlu memahami bahwa tanggung jawab profesi tidak berhenti pada pemberian obat kepada pasien. Di akhir wawancara, Alfandi Liu dan Nadien Benu mengimbau masyarakat menerapkan prinsip dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Obat sebaiknya diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan atau sarana kefarmasian yang resmi, digunakan sesuai dosis dan petunjuk tenaga kesehatan, disimpan sesuai ketentuan, serta dibuang dengan cara tepat agar tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan maupun masyarakat. Trauma healing dinilai harus jadi bagian penting pendidikan pasca bencana. Dukungan psikososial dan trauma healing perlu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan anak pasca bencana. Pimpinan Cabang Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, pemulihan kondisi psikologis anak perlu dilakukan secara awal masa tanggap darurat. Dompet Duafa telah melakukan kegiatan trauma healing di sejumlah posko pengungsian sejak awal terjadinya gempa. Kegiatan tersebut melibatkan relawan dan tenaga yang memiliki keahlian dalam memberikan pendampingan kepada anak. Sri Yati melihat kegiatan trauma healing perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kelas darurat dan proses belajar mengajar. Dengan demikian, anak tidak hanya mendapatkan kembali akses pendidikan, tetapi juga memperoleh dukungan untuk memulihkan rasa aman setelah mengalami bencana. Sementara itu, Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndaparedam, mengatakan dukungan psikososial juga menjadi salah satu bagian dari intervensi pendidikan darurat yang dilakukan Plan Indonesia di wilayah terdampak gempa. Plan Indonesia memberikan pelatihan kepada guru agar mampu memfasilitasi dukungan psikososial bagi anak sekaligus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi darurat. Pendidikan dalam situasi bencana harus tetap berjalan, namun pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungan sekolah yang terdampak. Pemulihan pendidikan pasca bencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas fisik sekolah, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis anak, guru, dan komunitas sekolah, agar proses pembelajaran dapat kembali berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Yes Natalis ke-19, IAKN Kupang, teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Sidang Senat Terbuka Dies Natalis digelar di Gemit Center mengusung tema Bertumbuh dalam Iman, Berkarya dalam Ilmu, Merawat Ciptaan, dan Berdampak bagi Masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suardana, mengatakan usia ke-19 menjadi momentum bagi seluruh sivitas akademika untuk semakin matang memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai capaian selama perjalanan IAKN Kupang tidak terlepas dari dukungan sivitas akademika, pemerintah, mitra strategis, serta seluruh pemangku kepentingan. Memasuki usia ke-19, IAKN Kupang menargetkan sejumlah capaian, di antaranya meraih akreditasi unggul, masuk 10 besar peningkatan bibliometrik, serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju universitas. Sementara itu, dalam ibadah syukur Dies Natalis, Pendeta Markus Y. Leonupan mengangkat pesan dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7 yang mengajak seluruh keluarga besar IAKN Kupang untuk tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, teguh dalam iman serta melimpah dengan rasa syukur. Empat pesan utama yang ditekankan yakni bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan memberi dampak bagi masyarakat. Dengan semangat growing together, IAKN Kupang menatap perjalanan berikutnya dengan tekad untuk terus bertumbuh dan memberi kontribusi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Dalam rangka Hari Rabies Sedunia dan menyambut Hari Karantina ke-149 serta Hari Ulang Tahun ke-3 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur melakukan sejumlah kegiatan. Kepala Subbagian Umum Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Rahmat Irvanto, menyampaikan sejumlah kegiatan tersebut yang meliputi donor darah dan vaksin rabies. Ia menjelaskan donor darah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi karantina dalam menjawab kebutuhan darah di Kota Kupang dengan target 150 kantong.
Sementara untuk vaksin rabies, dalam momentum Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September, serta sebagai antisipasi dalam mencegah masuknya virus di Nusa Tenggara Timur dengan target vaksin 50 hewan. Selain kegiatan tersebut, karantina juga akan melakukan anjang sana kepada para purnabakti. Sementara salah seorang peserta donor darah dari Universitas Politeknik Kupang, Hermansen Haturugu, menyampaikan kehadiran dalam donor darah tersebut sebagai partisipasi dalam mendukung kebutuhan darah bagi warga yang membutuhkan. Ia berharap melalui darah yang diberikan bisa berguna bagi warga di Kota Kupang. Lebih lanjut, Balai Karantina berterima kasih kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang selama ini sudah bekerja sama dalam mencegah tersebarnya virus hewan, ikan, dan tumbuhan di Nusa Tenggara Timur. Pihak karantina berharap setiap aturan yang ditetapkan dapat dipatuhi masyarakat demi kebaikan bersama. PKK Kecamatan Kota Lama bidik 108 anak stunting. Tim penggerak PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Sebanyak 108 anak stunting di 10 kelurahan menjadi perhatian tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan Dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK, Kelurahan Bunda Paut, Bunda Literasi, Ketua Posyandu, serta Pengurus PKK tingkat RT, RW, dan Kelompok Dasawisma. Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan, penguatan struktur PKK menjadi dasar untuk menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan program pemerintah. Data dari Puskesmas mencatat 108 anak stunting tersebar di 10 kelurahan Kecamatan Kota Lama. PKK akan melakukan pendampingan keluarga dan menyiapkan program orang tua asuh, sekaligus memperkuat pendataan perlindungan sosial dan kependudukan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Dr. Widya Cahya, meminta pembenahan dimulai dari internal organisasi, terutama kelembagaan, sekretariat, dan data dasar. Selain penanganan stunting, kolaborasi PKK diarahkan mendukung penguatan posyandu, administrasi kependudukan, literasi masyarakat, dan pelaksanaan 10 program pokok PKK. Tim penggerak PKK Kota Kupang juga akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan hingga pertengahan November 2026. PPUD Kota Kupang mutakhirkan 294.853 data pemilih. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Kupang terus memutakhirkan data pemilih meski tahapan pemilu belum berlangsung. Hingga triwulan ketiga tahun 2026, KPU Kota Kupang mencatat 294.853 pemilih terdiri dari 144.475 laki-laki dan 150.378 perempuan. Pemuktahiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan dinamika kependudukan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 3 tahun 2026 dipimpin langsung Ketua KPU Kota Kupang, didampingi para kepala divisi bersama kepala sekretariat di Sekretariat KPU Kota Kupang pada Rabu 30 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ismail Manu mengatakan proses pemuktahiran tidak hanya dilakukan melalui pencocokan data administrasi, tetapi juga diperkuat dengan verifikasi di lapangan melalui coklit terbatas. Dalam proses tersebut, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kupang serta sejumlah instansi terkait. Dalam pleno, KPU membuka ruang bagi peserta untuk memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil rekapitulasi. Seluruh tahapan kemudian dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi untuk pemuktahiran berikutnya. KPU menegaskan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan merupakan kerja kolaboratif lintas lembaga. Data yang terus diperbarui diharapkan menjadi fondasi ketiga tahapan pemilu berikutnya memasuki proses pemuktahiran data pemilih. KPU Kota Kupang juga memastikan pemeliharaan data pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder dan membuka ruang koreksi publik. Kepastian dan payung hukum bagi Satpol PP. Memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD Nusa Tenggara Timur dalam mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda DPRD Nusa Tenggara Timur, Johan Oematan mengatakan, memberikan kepastian dan payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pertimbangan bagi DPRD Nusa Tenggara Timur untuk mengajukan ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan bagi masyarakat. Kepada RRI, usai rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur pada Rabu 30 September 2026 di Kupang, Johan Oematan mengatakan, peranan Pol PP yang dekat dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Christine Samiati Pati, ketika menyampaikan tanggapan DPRD Nusa Tenggara Timur terhadap pendapat Gubernur atas dua rancangan peraturan daerah, usul prakarsa DPRD Nusa Tenggara Timur, menyatakan DPRD menyambut baik masukan substantif dari pemerintah mengenai pentingnya pencermatan mendalam atas tiga aspek utama dari RANPERDA tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adapun dua RANPERDA usul prakarsa DPRD Nusa Tenggara Timur yang diterima pemerintah provinsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, yakni RANPERDA tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan RANPERDA tentang pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kinerja Perumda Air Minum, PDAM Kota Kupang, menguat. Setahun memimpin Perumda Air Minum Kota Kupang, Direktur Utama Isidorus Lili Jawa mencatat sejumlah perkembangan kinerja perusahaan. Evaluasi periode Oktober 2025 hingga September 2026 menitik beratkan pada penguatan tim, peningkatan pelayanan, pertumbuhan pelanggan, penambahan sambungan rumah, serta pengembangan jaringan air bersih. Evaluasi kinerja ini dipaparkan dalam ruang konferensi pers bersama sejumlah awak media dalam periode waktu setahun Perumda Air Minum Kota Kupang di bawah kepemimpinan Direktur Utama Isidorus Lili Jawa terhadap sejumlah perkembangan kinerja perusahaan. Mengusung tema satu tahun di jalan kolaborasi, Isidorus menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Perumda. Konsolidasi internal menjadi salah satu fokus pada tahun pertama kepemimpinannya. Pegawai didorong membangun rasa memiliki terhadap perusahaan dan memperkuat budaya kerja kolektif. Dari sisi kinerja, manajemen melaporkan perkembangan pada laba perusahaan, sambungan rumah, pertumbuhan pelanggan, serta sejumlah inovasi pelayanan. Kepala Bagian Perekonomian Seta Kota Kupang, Eurike F. Daniele Adum, juga memberikan apresiasi terhadap koordinasi dan pelaporan Perumda selama satu tahun terakhir. Memasuki tahun kedua, Perumda menyiapkan sejumlah agenda penguatan layanan. Salah satunya mengoptimalkan kembali sumur bor di kawasan Terminal Belo yang selama bertahun-tahun tidak beroperasi. Masyarakat Belo telah menyerahkan surat pernyataan pengelolaan kepada Perumda untuk diteruskan kepada Balai Besar Wilayah Sungai guna dilakukan pemeriksaan dan perbaikan fasilitas sebelum dioperasikan kembali. Perumda juga kembali mengkaji penerapan smart water meter. Teknologi ini diproyeksikan membuat penggunaan air lebih terukur, namun penerapannya masih membutuhkan kesiapan sistem distribusi, pelanggan, dan operasional. Isidorus menegaskan capaian satu tahun pertama menjadi pijakan untuk menjalankan 4 tahun sisa masa penugasan. Fokus berikutnya diarahkan pada perluasan jaringan, pertumbuhan pelanggan, dan peningkatan cakupan layanan dengan target akses air bersih yang semakin luas bagi masyarakat Kota Kupang. Hari Kesaktian Pancasila, Wakil Bupati ajak masyarakat jaga keharmonisan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi masyarakat Rotendao untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan antar warga. Wakil Bupati Rotendao mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, menjaga nilai-nilai Pancasila dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis 1 Oktober 2026. Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Dudelu Sidetan, menegaskan Pancasila bersama Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Ia menyebut terdapat 5 nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni nilai religius, kekeluargaan, keselarasan kerakyatan, dan keadilan. Wakil Bupati Apremoy juga mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Sementara itu, Danlanal Puloroteng, Letko Laut Gigis Windu Opsla, menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2006 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya.

4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Selamat pagi pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi atau Selayang Pandang ya dari Persatu RRI Kupang. Kembali bersama kami di RRI Sumba. Selamat hari Minggu ya di edisi 4 Oktober 2026. Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantik.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar, selamat hari Minggu. Anda dalam ragam informasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026, pemerintah memastikan seluruh elemen pelayanan publik bagi warga terdampak tetap berjalan. Dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dicetak ulang secara gratis oleh tim Dukcapil yang turun langsung ke lokasi pengungsian. Pemerintah mengalokasikan bantuan keuangan presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Pembangunan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan awal. Dan Berton mengatakan proses pemulihan ini mulai memasuki tahap pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Persiapan ini dibahas melalui rapat koordinasi lintas kementerian pada 8 September 2026. Pendengar, bencana memang tidak bisa dicegah datangnya, namun pemerintah terus hadir dan berkomitmen penuh pada setiap fase penanggulangannya.

memperhatikan nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Hatiku patah. Pendengar Anda masih dalam Ragam Informasi. Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan untuk mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan di Istana Negara pada Kamis 1 Oktober 2026, koordinasi antar kementerian sektor energi sangat diperlukan ya, karena program hilirisasi ini memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan koordinasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan konsolidasi serta koordinasi juga akan berjalan lebih baik antar kementerian. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Teknis di dalam koordinasi Kemenko mengatakan pada Bahlil, maksudnya fokus pemerintah terhadap hilirisasi juga berkaitan dengan besarnya investasi yang berada di sektor SDM. Nah, pendengar, Bahlil sendiri kini merangkap jabatan ya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri SDM. Ia mengatakan ia tetap akan berkantor di Kementerian SDM karena akan masih menjalankan tugas sebagai Menteri SDM. Sebelumnya, Bahlil dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara pada Kamis 1 Oktober ya. Pelantikan ini menambah tanggung jawab Bahlil dalam mengkoordinasikan kebijakan hilirisasi dan transisi energi.

Halo sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Istirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Ya baik pendengar di Sumba Barat, tepatnya di Kota Wika Bubah, ya pagi ini sekitar pukul 7 lewat waktu Indonesia Tengah tadi terjadi gempa yang sangat besar ya, yang membuat dunia maya gempar. Semua orang membuat status, baik itu di Sumba Barat Daya. Baru saja terjadi gempa yang sangat lumayan bikin gugup ya. Dan ini di info BMKG Sumba sendiri, di Sumba Barat, informasinya baik itu di WK Bubak, Sumba Tengah, Sumba Barat, Dewa Tambula, di Labuan Bajo gempanya itu terasa. Untuk itu kita tetap berhati-hati mendengar, selalu update ya info BMKG hari ini seperti apa. Banyak sekali status-status yang masih tidur, tiba-tiba mendapat goyangan yang luar biasa dan membuat panik ya. Semoga yang Maha Kuasa selalu melindungi dan selalu memberkati seperti itu ya.
1: Adat dan budaya dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Karena kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar, sekali lagi selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah untuk pendengar yang beragama Kristen dan Katolik. Happy weekend untuk semua pendengar. Maksud saya selamat berlibur, bukan happy weekend ya. Selamat berlibur untuk para pendengar. Hari ini cuacanya sangat cerah ya, walau tadi diawali dengan gempa. Kita berharap semoga tidak ada gempa susulan lagi ke depannya. Dan pendengar selalu sehat, selalu berkumpul bersama keluarga. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkati.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan Wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.